me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

one of you bo fike bele pogalea mukao aukebe dua mukao negbani tegbela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asio kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nukole da la huebumeo

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me